kan sistem daring. Terhitung mulai Senin 7 September hari ini. Bagi wilayah yang masih steril, pembelajaran tatap muka diizinkan dengan syarat ketat, yakni melarang aktivitas luar kelas dan menutup rapat ruang belajar dari inklusi guru. Institusi pendidikan tinggi turut diinstruksikan untuk membukukan kegiatan luar kampus, serta beralih ke skema hybrid atau daring. Pengaktifan posko siaga bencana di setiap titik wilayah wajib dilakukan seketika. Prinsip penanganan bencana ini jelas. Negara tidak boleh menunggu abu menebal untuk bergerak. Pemerintah pusat dan daerah harus memastikan jalur evakuasi steril, fasilitas kesehatan siaga total, sistem komunikasi publik aman, dan tim SAR berdiri di garda terdepan. Keakuratan data resmi adalah harga mati bagi setiap kebijakan yang diambil.

religion sedang. Pada pagi hari diperkirakan cuaca di sebagian besar wilayah Aceh cerah berawan hingga berawan dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan pada wilayah Aceh Timur. Pada siang hingga sore hari, potensi hujan ringan terdapat di wilayah Aceh Besar, Pidi, Pidijaya, Aceh Utara, Mawes, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Sibulu Salam,

ibarat atau barat daya, daya luar. Hulu, Aceh Tengah, Benar Meriah, Aceh Timur, dan Bangka. Untuk angin, bergerak dari selatan hingga barat daya dengan kecepatan di kisar antara 7 hingga 30 km per jam dengan suhu tercatat 16 hingga 32 derajat Celcius. Untuk perkiraan tinggi gelombang, secara umum perairan di wilayah Aceh berada di kategori tengah hingga sedang, yaitu sekitar 0,1 hingga 2,5 meter. Potensi gelombang dengan kategori sedang di ketinggian 1,2 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan Aceh Besar, Malabo, perairan Aceh Barat Daya Senilu, perairan Aceh Singkil Pulau Banyak, dan perairan Selatan Senilu.

Sebenarnya,

no es un padre. Van kebanyakan kita di sini adalah pengetahuan. Seumur-umurnya satu orang. Ada satu anak, satu dua anak yang memang bisa dijadikan potensi.